jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

92, gak kerasa ya kebersamaan kita di Daripad 100 pada pagi ini sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah membeli Podu Air Jaipura untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari, baik yang lagi berangkat kerja, sekolah, kuliah, beraktivitas di rumah, maupun yang mendengarkan di perjalanan ya. Semoga musik informasi dan obrolan santai dari Febri pagi ini bikin pagi kamu lebih semangat dan menyenangkan ya. Kalau ada aktivitas yang belum selesai, tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk nanti siang isi energi dengan makan siang yang bergizi dan tetap jaga kesehatan ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada penyiar kesayangan kamu yang siap menemani siang kamu di Daripad 2 Santai Siang dengan deretan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan obrolan yang pastinya seru sampai sore nanti ya. Jadi aku Febri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Selamat lanjutkan aktivitas. Semoga hari Jumat kamu menyenangkan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: YI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info. Man.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Sudah muka Mas Satya FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 semuanya, hari Jumat ya. Ini tanggal 10 Juli 2026. Gak kerasa ya, bulan Juli udah di tanggal 10 aja nih teman Pro 2. Kayak kemarin baru pergantian bulan gitu ya. Menemani kamu sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan untuk para laki-laki muslim, jangan lupa hari ini hari Jumat, jadi harus menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

91 Prodio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ada dari teman Prodio nih yang ingin disapa, katanya. Halo yang di Kota Raja, pengen disapa dong, katanya. Boleh ya, boleh banget ya. Selamat siang tentunya untuk kamu, seluruh teman Prodio yang ada di Jayapura juga khususnya ya. Dan seluruh Indonesia nih ya, paling utama juga yang streaming via RRI Digital. So thank you so much. Sudah masuk di weekend ya teman Pro 2, jadi vibes-nya juga udah happy aja gitu ya bawaannya ya. Kemarin malam hujan lumayan deras teman Pro 2. Aduh ya, pantas aja gitu tadi siangnya itu panas sekali gitu ya. Tapi sebentar semoga tidak, karena besok aku buka siaran ya. Dan jam 4 itu ada pertandingan ya, Piala Dunia nih teman Pro 2 nih. Oke, ada yang mau dengerin lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta ya. Karena Was Akhir Zaman, nanti aku puterin deh di sesi playlist selanjutnya setelah ini ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik.

0: Iya, ini tahun 2015 ya. Oh, jadi soundtracknya film Fifty Shades of Grey. Jadi dulu itu aku masih kuliah gitu kan, teman pro 2 di tahun itu. Jadi kayak dapat aja gitu ya feel-nya, kayak aduh nanti punya suami kayak Mr. Grey enggak ya? Maksudnya suksesnya gitu ya, punya usahanya begitu teman pro 2 ya. Tapi ternyata lagu Ellie Goulding juga masih banyak disukai ya, yang Love Me Like You Do ini, dan salah satunya dengan Kak Adita yang request gitu ya hari ini ke Pro 2 untuk didengerin di siang hari ini katanya. Lagi WFA nih Kak, jadi pengen semangat aja denger lagu Flashback dari Ellie Goulding ini. Thank you banget udah diputerin sama-sama Kak Dita. Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, untuk kamu para laki-laki yang beragama muslim, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya teman pro 2 ya. Dan yang non muslim, selamat untuk bermakan siang di hari Jumat ini ya. Tentunya teman pro 2, setelah ini ada iklim informasi kuliner dan UMKM. Aku bakal bahas satu kuliner teman pro 2, menemani di makan siangnya kamu barangkali ya, yang mungkin kebayangnya siang-siang kayak gini enaknya makan apa sih. Aku mau share satu makanan yang mungkin lagi aku suka banget ya teman berdua. Bukan mungkin sih, sudah pasti gitu ya. Apalagi yang nge-follow aku di media sosial pasti udah tahu ya. Itu makanan kesukaan aku ya teman berdua ya. Oke deh, pokoknya selamat makan siang. Aku bakal balik lagi untuk kamu teman berdua. FYI for Yay Info.
1: Nih, angketin belanjaan aku.
2: Ini apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Eh, jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?

0: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
0: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
1: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
0: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
0: Bis bau.
2: FYI, for yay info.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya sudah dipukul 12.27 waktu Indonesia Timur. Selamat siang semuanya. Tentunya teman Pro 2. Ngomongin tentang kuliner, teman Pro 2, saat ini tuh sudah beragam kuliner-kuliner viral yang lagi diminati oleh berbagai anak muda di Indonesia, juga salah satu di Jayapura ya teman Pro 2 ya. Dan seperti ya, tapi kuliner viral ini dilihat ya mungkin kayak macam Dubai Chewy Cookie, terus Salt Bread ya, terus juga berbagai dengan kopi-kopi viral juga saat ini. Tapi kenapa ya teman Pro 2 kalau dilihat ya popularitas kuliner viral itu cepat turun? Nah, aku bakal share kenapa gitu teman Pro 2, alasannya fenomena bisnis kuliner yang viral ini mendadak sering terlihat di era digital itu nggak bertahan lama, dan ini mungkin bisa jadi triknya kamu para pelaku UMKM gitu ya, untuk melihat faktor-faktor utamanya itu apa aja sih. Nanti aku akan bahas teman Pro 2 di iklim ini hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Faiza bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Ya, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik dan banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama ya. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar, teman Pro 2. Lalu faktornya apa sih ya, teman Pro 2, kalau mau dilihat ya, penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal itu? Jadi yang pertama ini tidak beradaptasi dengan perubahan ya, karena beberapa makanan viral kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut juga perlahan akan menurun tentunya. Lalu kualitas yang tidak konsisten, teman Pro 2 ya, karena viralitas sering membuat permintaan melonjak.

Jadi gak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional, dan hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan juga ya, karena memakai soft launching agresif lewat influencer atau food blogger untuk menarik perhatian cepat, tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut juga mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Lalu bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenal konsumen. Karena tanpa identitas yang jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Setelah ini teman Pro 2, informasi olahraga untuk kamu di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih bersama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 menemani di pukul 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza mau share informasi olahraga untuk kamu dari rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2 untuk informasi olahraga ya, yang aku dapat dari rri.co.id. Ini datang dari timnas Wushu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali pada Fort Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Dan tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Dan posisi kedua ditempati oleh Hong Kong. Sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan Serafna Rusi Regal pada nomor Daushu Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak diraih oleh Eugnia Diva Widodo, Ahmad Gifari Fawais, lalu ada Terence Jahyadi dan Dulian Putra. 1 medali perunggu juga disumbangkan oleh Ahmad Gifari Fawais dari nomor Jian Shu Putra adalah setelah bersaing menghadapi atlet terbaik dunia. So sweet. Masih di informasi olahraga update, Faiza bakal kembali lagi. Teman Pro 2, jangan tidak frekuensi tentunya.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.
2: FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Masih dari jam pasang kebrono pro 3 Jayapura di informasi oleh Raja Teman Pro 2 yang kali ini datang dari Janik Sinner Teman Pro 2 dan Novak Djokovic yang siap bertarung pada semifinal Wimbledon 2024 hari Jumat ini. Duel kedua petenis unggul ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dan Sinner dan Djokovic juga berhasil melewati tantangan berat untuk mencapai babak empat besar. Sinner juga harus bermain 5 set pada laga pembuka, sementara Djokovic menghadapi perlawanan Felix Auger alias Sima selama lebih dari 5 jam. Ya, pertemuan di lapangan utama All England Club nanti akan menjadi duel keempat mereka dalam 5 edisi terakhir Wimbledon, dan 3 dari 4 pertemuan itu bahkan mempertaruhkan tiket menuju partai final. Sinner datang dengan status sebagai petenis nomor 1 dunia sekaligus unggulan pertama turnamen, dan petenis Italia itu kini mengejar final Grand Slam pertamanya sepanjang musim 2026.

0: Masih di informasi olahraga, Faiza balik lagi sama Pro 2. So, stay tune terus.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan

Masih dari Jalan Tasaka Pranama 23 Jayapura, Taman Pro 2, dan sudah masuk di jam 14:09 waktu Indonesia Timur. Iya, Taman Pro 2 untuk informasi entertainment ya, yang pertama ini yaitu datang dari Spotify Taman Pro 2 yang merilis playlist Editor Speaks Best Indonesian Songs of the Year so far yang berisi 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026. Playlist tersebut memotret keragaman, kreativitas, dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini, dan tim editorial Spotify Indonesia mengkurasi daftar lagu berdasarkan penulisan lagu, musikalitas, keunikan, serta dampaknya terhadap tren musik. Dan seleksi tersebut tidak hanya mencerminkan preferensi pendengar, tetapi juga menggambarkan arah musik Indonesia pada 2026. Can we find love again? Ada dari lead editor Spotify Indonesia, Dimas Aryo ya, mencontohkan lagu Rollerblade milik Nona sebagai karya yang menggabungkan reggae chain, dangdut, serta lantunan gamelan. Dan ia juga menyoroti lagu Dugem versus Metal dari Rantau, musisi asal Makassar, dalam daftar pilihan editor tersebut Taman Pro 2. Spotify menerapkan pendekatan personal melalui wawasan dan intuisi editor untuk membantu pendengar menemukan musik baru, dan tim editorial Spotify Indonesia juga mendengarkan ratusan lagu lintas genre setiap minggu untuk menentukan karya pilihan tersebut Teman Pro 2. Faiza bakal balik lagi di informasi entertainment, so jangan kemana-mana Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
4: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Teman-teman.

Ya, masih dari Jalan Tasik Kepura nomor 23 Jayapura, Taman Pro 2. Dan aku mau share lagi satu informasi entertainment untuk kamu di siang menuju sore harinya kamu, Taman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari industri perfilman Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas. Dan penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Dan inilah aktor-aktor tersebut, Teman Pro 2. Yang pertama adalah Laura Basuki, Teman Pro 2, yang meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Dan penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Before, Now, and Then, Teman Pro 2. Next ada Masha Timothy yang meraih penghargaan Best Actress di Sid Guest Catalonial International Film Festival 2017. Penghargaan tersebut diraih berkat perannya dalam film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Yang selanjutnya ada Reza Rahadian, Teman Pro 2, sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi dan beragam karakter berhasil diperankannya secara meyakinkan di layar lebar. Pada tahun 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja, dan penghargaan itu diberikan berkat perannya sebagai B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Lalu ada Joe Taslim ya, yang dikenal sebagai aktor Indonesia, dan Joe Taslim mendapatkan penghargaan di tahun 2016 dalam Best Up and Start Award di Korea Selatan. Tanpa balas. Yang kelima adalah Lukman Sardi, Teman Pro 2, yang meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival pada tahun 2019 atas penampilannya dalam film 27 Steps of May. Dan terakhir ada Dian Sastrowardoyo ya, Teman Pro 2, yang pernah meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Deauville Prancis. Ia juga menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura 2002. Masih di informasi entertainment, dan Faiza masih kembali, masih ada informasi lagi satu tentunya, Teman Pro 2, untuk kamu setelah yang berikut ini.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Sudah hampir menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kamu ditemenin sama lagu Lobo, Please Come Back, teman Pro 2 ya. Lobo ini adalah musisi band legend juga, teman Pro 2 yang lagunya seru-seru, asik-asik ya teman Pro 2. Dan mungkin salah satu lagu favorit kamu, teman Pro 2, atau salah satu musisi band favorit kamu dari Indonesia sendiri ya teman Pro 2 ya. Selamat sore semuanya teman Pro 2 ya. Mungkin yang detik-detik mau menjelang final ya Piala Dunia nih teman Pro 2 udah agak deg-degan ya teman Pro 2 ya, karena mungkin ada yang kemarin tim favorit kamunya sudah berpulang gitu ya. Ada yang lanjut seperti Prancis tadi ya, sudah memenangkan pertandingan ya, dan ada juga yang ya udah deh ikut alurnya aja gitu.

Setelah ini tahun Pro 2 di jam 3 sore waktu Indonesia Timur, ada info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. So, Faiza bakal balik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2 ya, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Masih dari Jalan Tasaka Purwono 23 Jayapura dan sudah dipukul 15.04 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza kasih informasi Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari Pemerintah Provinsi Papua yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, mengatakan percepatan diperlukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dan pemerintah juga meminta setiap OPD segera melaporkan berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu juga seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Oke, setelah ini Faiza bakal share informasi lainnya, tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil ditemani dengan lagu Yura Yunita Mau Jadi Apa, aku mau share lagi informasi Pro 2 lokal untuk kamu, teman Pro 2 yang kali ini datang dari pemerintah Provinsi Papua juga, yang menghibahkan 60 perangkat internet satelit Starlink kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di Santani, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital di Papua. Menurutnya, layanan internet berbasis satelit diharapkan mendukung pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan kampung. Dan jadi berharap pemanfaatan perangkat Starlink dapat memperluas akses informasi sekaligus mempercepat transformasi digital di Kabupaten Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Teman terbaik.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menyapa dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan aku mau lanjutin lagi tentunya info Pro 2 lokal untuk kamu ya.
1: Teringatku di sini.
0: Sambil ditemani dengan lagu Nyoman Paul ya teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya ini datang dari pemerintah kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan building prapemusatan bagi calon anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kegiatan ini juga menjadi pembekalan awal untuk memperkuat karakter, mental, spiritual, serta wawasan kebangsaan sebelum para peserta mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan mental sangat penting karena anggota Paskibraka mengemban amanah besar sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Kota Jayapura Adam S. Rumbiak menjelaskan Paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Tahun ini satu peserta lolos sebagai calon Paskibraka Nasional, 6 orang mewakili Provinsi Papua, dan 30 orang ditetapkan sebagai calon Paskibraka Kota Jayapura, meski 2 peserta mengundurkan diri. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh calon anggota Paskibraka siap menjalankan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, tentunya teman Pro 2 masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Setelah ini Faiza masih ada satu informasi terakhir untuk info Pro 2 lokal. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

91,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat sore, karena sudah di pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk kamu tentunya, teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan atau mungkin yang lagi ulang tahun hari ini. Hai kamu, selamat ulang tahun. Apa ya harapannya mungkin untuk umur yang semakin bertambah di tahun ini ya. Tapi semoga selalu Tuhan kasih banyak kebahagiaan, kesehatan, perlindungan ya, rezeki tentunya, kebahagiaan, pokoknya apapun dimudahkan ya. Amin, tentunya teman Pro 2 ya. Dan mungkin dari kamu teman Pro 2, karena satu jam ini kita ada di Pro Indi Lokal, jadi lagu-lagu menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Timur, yaitu adalah lagu-lagu indie ya, dari musisi lokal tentunya teman Pro 2. Dan mungkin ya di antara kamu juga ada musisi yang berkarya ya, dan kayaknya pengen nih gitu ya, lagunya juga banyak untuk banyak dikenal orang. Boleh dong dikirim karyanya ke Pro 2 Jayapura. My heart start beat. So, aku tungguin ya teman Pro 2. Atau mau informasi selanjutnya bisa langsung aja direct message ya, DM aja langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura, teman Pro 2.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selamat sore teman Pro 2. Di pukul 16.34 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Selamat sore di hari Jumat, menuju weekend ya kamu ya teman Pro 2 ya. Siapa yang di weekend kemarin nonton NDX teman Pro 2? Minggu ini ada acara apa lagi, event-event di Jayapura nih? Kemacam sumber daya alam di tengah. Aku udah lihat ya, ada banyak tenda-tenda di PTC. Apakah akan ada acara besok hari ini atau kapan teman Pro 2? Apakah kamu tahu infonya? Karena Faiza tuh kalau ada event-event kuliner kayak gitu tuh kayaknya seneng banget teman Pro 2. Apalagi kalau banyak promo-promo, kayaknya harus gas ya. Tersulung di Taman Eden ya, janjikan santun jika kelak jadi kopi. Oke, kita jajan bareng yuk teman Pro 2 yuk. Ya. Oke, pokoknya selamat sore tentunya teman Pro 2 ya untuk kamu ya. Kalau udah ingat jajan teman Pro 2, aku ingat lagi apakah ada donatur yang mungkin lagi dengerin. Suamiku mungkin emang.

0: Rp120.000 ya kak, untuk 2 orang di studio 1.
1: Oke kak, ini uangnya.
0: Mohon maaf kak, pembayaran sekarang hanya menerima non tunai, bisa debit atau QRIS.
1: Aduh, gak bisa pakai cash kakak.
0: Maaf kak, sekarang sudah tidak bisa.
1: Aduh, bagaimana ini?
2: Ini saja Bi, pakai mBankingku. Oke, sudah nih mbak.
0: Oke, terima kasih kak, ini tiketnya.
1: Is, malas sekali. Kenapa sih harus ribet gak pakai cash?
2: Iya, zaman sekarang semua serba elektronik ya. Kau itu harus buka mBankingmu supaya transaksi itu mudah.
1: Ah, malas sekali. Apa sih itu QRIS, keris, apakah itu? Saya gak ngerti.
2: Nih, saya jelasin ya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dengan menggunakan QR Code. Dan tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia.
1: Terus, manfaat QRIS itu apa?
2: Manfaat untuk kita sebagai konsumen nih, pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu scan QR. Tidak perlu lagi membawa uang tunai. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang dan transaksi akan terlindungi. Karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI.
1: Oh gitu, bagus ya jadi praktis.
2: Iya makanya, kau urus sana mBankingmu biar mudah.
1: Iya, tapi kau transfer saya ya. Percuma toh ada mBanking tapi terada saldo.

sahabat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

informasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Taman Bro 2. Selamat sore semuanya. Sudah di pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya, di hari Jumat ini, Teman Pro 2 ya. Kamu ada gak sih Teman Pro 2 ya, satu menu atau satu makanan yang kayaknya saat ini lagi suka banget ya, ada gak sih? Kalau aku sejak balik kampung kemarin Teman Pro 2, aku suka banget sama salah satu makanan ya, yaitu adalah roti shortbread ya. Jadi di Bandung tuh kan murah-murah ya. Satu shortbread original itu 10.000 dapat Teman Pro 2 ya. Dan aku suka banget. Kenapa? Karena roti ini tuh punya tekstur yang luarnya kering tapi dalamnya lembut gitu ya. Terus dia kopong, terus dia butter banget, buttery, asin, dan itu aku banget karena aku suka asin Teman Pro 2. Jadi hampir tiap hari di Bandung tuh cari shortbread enak tapi harganya murah ya. Dapatlah ada beberapa brand yang Oke, seleraku banget gitu. Nah, nyampe ke Jayapura ya, aku coba-coba baru 2 brand sih di Jayapura ini. Dan ada satu banget yang aku suka banget, baru dicobain tadi pagi ya, karena aku belinya kemarin malam. Enak banget guys, sumpah. Apalagi kalau kamu beli ya, jujur gitu ya. Kamu makannya itu pakai kopi ya. Cafe latte, ice americano, Mont Blanc. Itu enak banget, jujur. Rekomendasi ya untuk ngopi atau ngeteh sore kamu Teman Pro 2 barangkali ya. Kamu ya suka banget sama kayak aku roti-rotian, suka, boleh dicoba ya. Tapi kalau gak suka ya udah deh Faiza, aku sama gorengan aja. Boleh, aku juga suka kok gorengan, kenapa enggak gitu ya. Siapa sih di Indonesia ini gak suka gorengan? Jadi selamat menikmati kopi sorenya atau teh sorenya Teman Pro 2 ya. Tadi aku sempat keluar studio, terus aku lihat ke depan kantor, gak ada matahari seperti biasa ya. Semoga nanti sebentar tidak hujan, karena besok subuh aku akan ke kantor lagi jam 4, bayangin Teman Pro 2 untuk kasih naik tuh ya, Pro 3 Jakarta siaran Piala Dunia untuk kamu. Besok bertanding itu ada Spanyol dan Belgia Teman Pro 2. Jadi para fans dari supporter Spanyol or Belgia, bersiap-siap untuk besok nini hari. Masih di 90.1 Teman Pro 2 ya. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, tempat Pro 2. Selamat sore ya kamu mungkin yang lagi di jalanan teman Pro 2. Gimana jalanan Jayapura teman Pro 2 di sore hari ini, aman kah? Tidak macet toh?

Kalau macet mungkin di beberapa titik biasa aja yang rame-rame di Jayapura ya teman Pro 2, tapi masih batas wajar mah, ya udah sih ya, it's okay aja ya. Ya pokoknya teman Pro 2 selamat sore semuanya, dan mungkin juga kamu sudah berpikir ya nanti sebentar itu mau makan malam apa gitu ya, karena juga gak kerasa Faiza waktunya menemani kamu itu akan segera berakhir teman Pro 2 ya. Dan setelah ini ada kakak Hein yang menemani kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam tentunya teman Pro 2. Kalau aku gak akan singgah-singgah dulu teman Pro 2, mau cepat tidur ya, takut besok kesiangan kan bahaya. Nanti kamu gak akan dengerin pertandingan Spanyol dan Belgia kalau kamu kalau aku ya telat kan teman Pro 2 ya. Doakan semoga tidak hujan ya teman Pro 2, karena aku ini loh harus bersiap diri gitu ya menemani kamu besok untuk kita sama-sama menantikan pertandingan itu ya. Oke, tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena di hari ini ya azan pagi untuk wilayah Jayapura itu di jam 17.45 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa nanti di jam 17.30 ada lagu-lagu religi Islam menemani kamu sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Iya, teman Pro 2 sesaat lagi di jam 17.30 waktu Indonesia Timur ya. Waktunya lagu-lagu religi Islam menemani kamu teman Pro 2 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Karena teman Pro 2 di Azam Maghrib hari ini di jam 17.45 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura teman terbaik kamu. Karena nanti di jam 18.00 ada kakak Hin yang menemani kamu ya teman Pro 2 ya. So thank you so much teman Pro 2 ya. Dan jangan pindah frekuensi. Oke, Faiza akan bertemu kamu lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya teman Pro 2, di sore hari kayak gini enaknya ngapain sih gitu ya? Mungkin banyak aktivitas yang sebenarnya bisa kamu lakuin teman Pro 2 di sore hari ya. Mulai mungkin dari ngemil-ngemil cantik, sekedar ngeteh, sekedar ngopi, itu tuh bisa menghilangkan kepenatan sejenak teman Pro 2. Atau mungkin ada di antara kamu ya yang memilih beraktivitas di sore hari itu biasanya dengan olahraga-olahraga ringan seperti berjalan kaki atau sekedar jogging-jogging, mungkin sambil nanti menantikan sunsetnya Jayapura yang pastinya udah keren banget. Gak perlu lah kita menghiraukan lagi sunset di Jayapura gitu ya. Jadi beragam aktivitas tentunya bisa kamu lakukan teman Pro 2, kecuali ya mungkin dari tadi pagi kamu udah beraktivitas, udah capek-capek, kayaknya aku sore hari ini mau sekedar ngemil cantik aja. Oke, gak apa-apa teman Pro 2, dan pastinya masih ditemani sama Iza Cynthia di sore ceria teman Pro 2.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2. Selamat malam buat semua teman Pro 2 ya. Senang sekali di day part yang terakhir ini teman Pro 2 di edisi siar hari ini Jumat 10 Juli 2026. Hein balik buat menemani semua teman Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu hiburan ya. Informasi-informasi menarik dan juga tips-tips serta beragam program acara yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini. So, tetap di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Apakah karena bukan kita yang berjuang melawan penjajah? Itu artinya kita jadi melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan negara. Apakah karena bukan kita yang berada di medan perang? Itu artinya kita menjadi tidak menghargai merah putih. Hai, kita yang mengaku Indonesia. Pahlawan kita bertaruh nyawa tapi kita masih mencipta kerusuhan. Pahlawan kita meninggalkan keluarga demi negaranya. Tapi kita masih mencibiri Pancasila. Sadarlah, kita ini satu, Indonesia.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik.

Masih dari frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman berdua, tepat di pukul 18:53 waktu Indonesia Timur, yang pastinya masih dengan program 2 yang terus menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini. Dan teman berdua di malam hari ini ya, Hen akan kasih satu informasi ke ruang dengar kamu yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id terkait 6 penyebab mata katarak yang perlu Anda waspadai. Katarak seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia ya atau lansia. Padahal mata katarak juga dapat menyerang usia produktif bahkan anak-anak. Dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia. Kasusnya nyata dan perlu diwaspadai.

dan lebih cepat. Hal ini yang menjadi alasan mengapa penderita diabetes itu berisiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibanding orang tanpa diabetes. Yang kedua, trauma atau cedera pada mata. Benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma ini bisa muncul segera setelah kejadian itu atau berkembang beberapa waktu kemudian. Dan yang ketiga yaitu penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Obat golongan kortikosteroid baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler diketahui dapat meningkatkan resiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Yang keempat yaitu myopia atau mata minus. Rabun jauh berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini semakin relevan karena angka myopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Yang kelima yaitu paparan sinar ultraviolet berlebihan. Sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa perlindungan, mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus ya. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Yang terakhir yaitu faktor bawaan sejak lahir. Katarak juga dapat dialami bayi baru lahir yang disebut katarak konital. Kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan seperti rubella atau toxoplasmosis. Deteksi dini pada bayi dan anak sangat menentukan perkembangan penglihatan di masa depan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Perdua, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hein akan hadirkan beberapa info Perdua ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Untuk info Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, Teman Perdua dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Inggris sudah kantongi cara redam Haaland. Inggris sudah kantongi cara redam Haaland. Erling Haaland menjadi ancaman besar Inggris saat menghadapi Norwegia. Pemain Inggris wajib mewaspadai agar aksinya tidak fatal. Selain Haaland, kapten tim Arsenal Martin Odegaard juga akan jadi ancaman untuk Inggris. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut masih dari dunia seputaran Piala Dunia. Kepercayaan diri tinggi warnai persiapan Belgia hadapi Spanyol. Thibaut Courtois percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menghadapi Spanyol, timnas Belgia memindahkan lokasi latihan mereka dari Universitas Loyola Marymount di LA. Belgia akan mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi Spanyol. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut masih dari seputaran Piala Dunia. Messi masih pimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Kapten tim Argentina Lionel Messi masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Messi mengoleksi 21 gol, memecahkan rekor yang dipegang pemain Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Dengan 21 gol itu menempatkan Messi di puncak daftar top skor dalam Piala Dunia 2026. Dari 21 gol itu, 8 gol diraih Messi dalam Piala Dunia 2026. Di belakang Messi, penyerang Prancis Kylian Mbappe mengoleksi 20 gol. 1 gol Mbappe diperoleh dalam laga Prancis versus Maroko yang baru saja berakhir pada hari Jumat subuh 10 Juli 2026. Messi masih mampu, Mbappe masih berpeluang menambah koleksi golnya pada Piala Dunia 2026. Argentina harus mengalahkan Swiss untuk memasuki semifinal. Sedangkan Prancis sudah memastikan masuk semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Nah teman Perdua, next info seputaran Piala Dunia yang berikut. Mbappe kembali cetak rekor unik di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatat rekor penampilan ke-20 di Piala Dunia saat berusia 27 tahun 201 hari, lebih muda dari Ludiswald semuda 28 tahun 34 hari. Mbappe menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia di bawah pelatih yang sama, yaitu Didier Deschamps. Mbappe mencatat prestasi unik sebagai pemain pertama sejak 1966 dengan 10 kontribusi, gol dan assist di dua edisi Piala Dunia yang berbeda. Saat ini Mbappe menjadi top skor sepanjang masa timnas Prancis dengan 63 gol melampaui rekor Oliver Giroud. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut, yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, masih dari seputaran Piala Dunia. Efektivitas permainan Prancis dinilai jadi kunci kemenangan atas Maroko. Prancis memastikan tiket semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0. Kylian Mbappe menembus kegagalan penalti lewat gol pembuka sebelum Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Les Blues 6 menit berselang. Kemenangan ini membawa Prancis menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia dan melangkah ke empat besar. Nah teman Perdua, itu beberapa informasi terkait Piala Dunia sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. So teman Perdua, pastinya buat kamu yang ingin terus dihibur dengan lagu-lagu terbaik, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Teman Perdua. Terlepas dari beberapa info Perdua yang sudah Hena hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini ya, Hena akan kembali hadirkan lagu-lagu buat menemani kamu pastinya. Dan Teman Perdua, gimana sih aktivitas kamu di malam hari ini ya? Apalagi di hari Jumat ini ya, buat kamu yang di kantoran pasti lagi beraktivitas di rumah. Karena hari Jumat identik sekarang itu dengan WFH atau WFA ya. Jadi pastinya semua aktivitas Teman Perdua ya, mulai dari biasanya kalau ada lembur-lembur ya yang buat kamu tatahan di kantor, kali ini tuh agak sedikit santai dan rileks karena segala sesuatu pastinya Teman Perdua selesaikan di rumah, iya kan ya. So, Teman Perdua, biar suasana kerja kamu di rumah, kalau kamu lagi sementara aktivitas nih atau lagi nongkrong bersama teman atau lagi healing atau lagi duduk bersama bareng keluarga, lagu-lagu terbaik dari Studio Program 2 pokoknya spesial dan hanya untuk Teman Perdua di malam hari ini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik.

0: kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua kurang lebih 43 menit ya, selepas dari info terdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga sudah hadirkan beberapa info terkait Piala Dunia ke ruang dengar teman terdua di suasana malam hari ini. Dan teman terdua sembari untuk menemani kamu masih dengan lagu-lagu, dan juga Hein akan kasih ya sedikit info-info terkait dunia hiburan ya ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Nah teman berdua, untuk info berdua terkait hiburan yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dikutip langsung ya dari alaman resmi kami, yaitu rri.co.id. 6 aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas akting. Mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional. Yang pertama ada Laura Basuki. Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilan dalam film Before, Now, and Then. Prestasi itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan Laura juga mempertegas kualitas acting aktor Indonesia di Festival Film Dunia. Yang kedua ada Marsha Timothy. Marsha Timothy meraih penghargaan Best Actress di Sitges Collegiate International Film Festival 2017. Penghargaan tersebut diraih berkat perannya dalam film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Film tersebut juga mendapat perhatian luas di berbagai festival film internasional. Karya itu turut mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Awards 2019. Yang ketiga ada Reza Rahardian. Reza Rahardian dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi. Beragam karakter berhasil diperankan secara meyakinkan di layar lebar. Pada 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival, Kamboja. Penghargaan itu diberikan berkat perannya sebagai B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Bukan ahli menaklukkan hati. Nah teman Pro 2, next time masih dengan info Pro 2 ya. Dan aktor yang berikut yaitu Joe Taslim. Joe Taslim dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman internasional. Ia membintangi sejumlah film populer termasuk Fast and Furious 6 dan Mortal Kombat. Pada 2016, Joe menerima penghargaan Best Asian Star Award di Korea Selatan. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Yang kelima ada Lukman Sardi. Lukman Sardi dikenal sebagai aktor yang mampu memerankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprahnya di film Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Penghargaan tersebut diberikan atas penampilannya dalam film 27 Steps of May. Dan yang terakhir ada Dian Sastro Wardoyo. Dian Sastro Wardoyo dikenal sebagai aktris yang berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar. Kemampuan aktingnya membawanya meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Dian pernah meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia de Foule, Prancis. Ia juga menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura pada tahun 2002. Prestasi mereka menunjukkan kualitas aktor Indonesia mampu bersaing di panggung perfilman dunia. Penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi sineas Indonesia untuk terus menghasilkan karya berkelas internasional. Nah teman Pro 2, masih satu info Pro 2 ya dari dunia hiburan yang hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini ya. Selepas dari tadi ada aktor Indonesia yang meraih penghargaan Best International ya. Dan sekarang satu info hiburan lainnya teman Pro 2 datang dari Jennie Blackpink dan tim Impla puncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula. Jennie Blackpink dan tim Impla untuk pertama kalinya meraih posisi pertama di Billboard Pop Airplay melalui remix Dracula. Dracula mencetak posisi tertinggi di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 sekaligus mempertahankan dominasi pada sejumlah tangga lagu Billboard. Jennie naik ke posisi ke-78 Billboard Artis 100 menandai pekan ke-17 sebagai aktris solo dalam tangga lagu tersebut.
1: Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel.
3: FYI, for yay info.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kota Tenggebro nomor 23 Jayapura, teman pro 2 ya, masih bareng ini yang terus menemani kamu di malam hari ini. Dan seperti biasa di pukul berapa nih teman pro 2? Pukul 20 atau tepat di pukul 8 malam ya teman pro 2, masih dengan lagu-lagu terbaik. Dan juga seperti biasa di pukul 20 ini teman pro 2 Hein bakalan hadirkan lagu-lagu, dan juga Hein akan kasih informasi-informasi terkait komunitas atau akan membahas hal-hal yang menarik saat lagi nongkrong bareng komunitas. Tapi sebelumnya teman pro 2 otomatis lagu-lagu terbaik dulu dihadirkan buat menemani teman pro 2 di malam hari ini dengan berbagai aktivitas kamu, buat kamu yang lagi bersantai ya. Dan khususnya spesial buat kamu yang di malam hari ini lagi berjaga di toko-toko di seputaran kota Jayapura ya, atau kamu yang lagi mengendarai kendaraan kamu ya, kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ya teman pro 2. Tadi sempat Hein jalan malam ya teman berdua sebelum ke kantor sini tuh, teman berdua kan Hein agak telat 2 menit ya. Itu karena Hein kedapatan macet di jalan ya. Jadi buat teman berdua yang lagi mobiling nih, agar menghindari kemacetan ya, cari jalur-jalur alternatif atau tidak, teman berdua bisa jangan ngebut-ngebut ya, tapi santai saat berkendara agar teman berdua itu bisa tiba di tempat kamu beraktivitas atau tempat yang ingin kamu kunjungi di malam hari dengan baik ya. Daripada ngebut dan kamu melanggar rambu-rambu lalu lintas, mendingan stay tune di 90,1 MHz karena program 2 masih hadir dengan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Putri Aryani dengan Teruslah Melangkah, Teruslah Langkah Baikmu, spesial song for teman berdua di mana saja berada.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua. Lagu-lagu udah ini hadirkan ke ruang dengar teman terdua. Sembari di malam hari ini sebelum lagu-lagu terbaik ya kembali dihadirkan ke ruang dengar teman terdua, Hena akan hadirkan ya dua informasi terkait komunitas ke ruang dengar teman terdua di suasana malam hari ini yang langsung dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info pro 2 terkait komunitas yang pertama datang dari Vespa ya, komunitas Vespa. Ribuan Vespa bakal padati Bengkalis Dinsub antisipasi penyeberangan Roro. Pulau Bengkalis akan menjadi pusat perkumpulan para pecinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada hari Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak hari Jumat 10 Juli 2026 melalui pelabuhan Roro Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasme peserta diperkirakan akan meningkat arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Nah teman Prodo, next info Prodo yang berikut ya, masih dari skuter atau Vespa dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Lebih 1000 Vespa ramaikan GBR skuter lancang kuning di Bengkalis. Pulau Bengkalis akan menjadi lautan Vespa pada hari Sabtu hingga Minggu 12 Juli 2026. Ketua Panitia GSLK 16 Sulfan mengatakan ini kegiatan merupakan ajang silaturahmi terbesar di bagi komunitas Vespa di Provinsi Riau. Selain diikuti peserta dari seluruh kabupaten dan kota Riau, sejumlah komunitas dari Sumatera Barat, Jambi, Medan, Lampung, hingga Malaysia juga dipastikan turut memeriahkan festival tersebut. Menurutnya penyelenggaraan GSLK ke-16 di Bengkalis bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-514 Bengkalis, sehingga seluruh komunitas Vespa di Kabupaten Bengkalis sepakat menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Juli 2026 sebagai bentuk dukungan dalam memeriahkan hari jadi daerah. Sulfan menjelaskan GBR skuter lancang kuning merupakan agenda bergilir komunitas Vespa Seriau yang telah memasuki penyelenggaraan ke-16. Kesempatan ini menjadi tuan rumah berlangsung secara bergantian dan membutuhkan waktu cukup panjang hingga kembali ke daerah yang sama. Selain memusatkan kegiatan di lapangan pasir Andan Dewi, BO juga menyiapkan chair free night yang akan diikuti sekitar 160 pelaku UMKM serta panggung hiburan untuk masyarakat. Nah teman Pro 2, itu dua info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Selepas dari dua info Pro 2 terkait komunitas, Hein kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di malam hari ini.

0: RTI for yay info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info. Pro 2 RRI.
2: Masih di frekuensi kesukaan kamu ya, 90,1 MHz teman Pro 2. Yang pastinya di pukul 20.52 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 8 menit ke depan teman Pro 2. Kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur atau di pukul 21 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan sembari menantikan siaran berjaringan MLC dari Pro 2 RRI Jakarta, pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz ya teman Pro 2, karena beberapa lagu hiburan masih hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua kurang 1 menit lagi ya, kita akan mengikuti MLC Music Live Chat ya, yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. Dan pastinya buat teman terdua tetap stay tune ya di 90,1 MHz.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat. Barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Boleh.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul, jangan dong.
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong, di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya, dia punya radio, radio orang gak apa-apa bang. Dengerin dong.
1: Gak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa, yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman berdua ya. Dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Wes. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa abi nyari sunet ya. Biasa.
1: Yang lain takut enggak ngerti.
0: Iya benar itu dia.
1: Sama gua taunya kasar doang
0: gitu lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning
3: Awewe.
1: Ego.
3: Oh
1: iya, itu benar. Awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Benar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya baru.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Katanya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
6: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri
5: tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa. Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain 6 senar.
8: Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: 225.
8: Ya, boleh duluan.
7: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur. Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes. Ya. Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah 2 radio dan hari yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya. Kebetulan 3 radio dia 3-3 yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
7: Kalian itu enggak percaya.
1: Susah ya,
7: licik gitu mikir. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Memang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
7: Saling memuji.
1: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, Kang, maaf Kang.
7: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
1: Anak-anak MLM ini. Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Ya. Oh iya iya. Silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
4: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
4: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
10: Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre kecuali.
4: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
4: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia.
10: Usia.
8: Usia aja ya.
10: Nantinya. Nanti.
4: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrop?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda.
1: Cuma kelihatan lahir sama berapa. Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah. Okay.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
10: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah.
4: Rata-rata masih 19 sama.
1: Oh, yeah.
4: 1930. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu,
10: Catur.
8: Terakhir.
10: Asa. Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
4: Boleh lah.
10: Ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu... ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
10: kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, katatonia, cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
4: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
5: Serius bisa.
1: Iya.
5: Hande coy.
4: Sok atuh sanur bari bae sia 20. Sok atuh nu mana lada nu mana nu mana.
1: Oh iya.
3: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
3: Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya gak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
5: aneh.
3: Tapi kita tuh gak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
4: Banyak sih. Banyak.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
4: Lagunya
8: Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-genap. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Teknikal banget.
1: Gokil. Tapi boleh nontonin besok nih?
4: Boleh.
1: Kita datang. Boleh.
3: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari door line ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
3: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
0: Gimana? Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima nih.
2: Terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang ruby ada enggak ruby?
6: Tapi karena kan kunci. Karena
3: memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener enggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling kayaknya. Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morinigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim.
7: Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi sini.
5: Jadi bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Gimana kan?
7: Ya media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Semua general.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Dengerin yang inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working, ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9?
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
2: Gila.
7: Lulus.
5: Coba apa lagi?
2: Lagi. Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego,
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call
5: a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Anggotaannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
5: nih. Diamond
2: loh. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah
2: dia,
5: tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, Lagu Pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
7: Mereka lebay aja.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
8: Kehilangan pelanggan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
4: yeah. Maksudnya gak memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Iya
3: kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Kan. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya. Ya,
3: jadi jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya
4: sementara.
3: Sementara.
4: Oke oke oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
0: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
0: Waduh.
2: Pemain. Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu nomor 2 tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
9: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Church.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama memproduksi seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya. Kapan? Gurunya marah. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak. Dengar makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini
3: kemana
0: lagi
3: nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: pilihan ya, itu. Besok SP ya.
0: Dikasih SP banget.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari dong.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih. Jadi begini.
1: Rahma.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke.
2: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa.
1: Bakar sate.
3: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
4: dikerin. Ini fun fact bener dia kan.
3: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
4: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
4: Ada.
1: Atraksinya ada. Ada.
4: Ada.
1: Gila.
0: Waduh.
1: Debus. Barongsai gitu.
4: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau cah. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu. Tempel situ. Iya. Madep tembok kayak orang setrap gini. DIY.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
6: Jadi maksudnya gini. kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu. Itu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Huh? Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Ya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena kesempurnaan hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
3: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi.
0: Basi.
3: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Sedih, sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
1: Selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Ayo,
3: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
3: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
3: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar. Luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
4: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
3: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
6: morningego.com.
0: Bisa
6: dicek tuh.
1: morningego.com.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
3: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ice, keren banget, Kang. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Balik lagi bareng Hendy malam hari ini pastinya. Dan teman terdua tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat ya dari Produa di Jakarta, dan ini merupakan siaran berjaringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. Dan teman terdua tadi Morning Ego ya sudah memaparkan sedikit terkait hal-hal dan lagu-lagu terkait Morning Ego sendiri, teman berdua. Dan seperti biasa dipandu oleh Kak Edit dan juga Dave, teman berdua. Dan di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, Hein akan hadirkan ya cerita malam ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya buat kamu, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih dari kawasan Tasenggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman terdua di pukul 22 ya, ada program acara cerita malam. Jadi buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura ya. Dan pastinya teman terdua yang pengen dengar cerita kamu ya, di hari ini hal apa yang paling berkesan untuk kamu teman terdua. Jadi dari pagi hingga malam hari itu teman terdua, kira-kira hal apa sih yang berkesan untuk kamu di hari ini? Entah itu yang membuat kamu ketawa sendiri ya, entah membuat kamu bersedih sendiri, atau mungkin ada punya cerita yang susah untuk kamu luapkan ya. Boleh kamu komen di postingan terakhir ya, bagikan cerita kamu. Hein bakalan tunggu komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Let me tell you.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua. Cerita yang berkesan untuk kamu di hari ini, boleh kamu komen dan bagikan cerita kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRJ Pura. Sembari terus menantikan komentar kamu teman berdua, Hein masih juga hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu. Tapi sebelumnya, Hein mau menyapa sekali lagi buat semua teman berdua di malam hari ini yang mungkin lagi pada bersantai ya, karena faktor WFH ya, terus besok juga libur. Jadi mungkin malam hari ini tuh teman berdua dapat memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu bersama orang-orang terdekat kamu teman berdua. Biar lebih afdol teman berdua, misalnya ada hal yang menarik ya dari pagi hingga malam hari ini, boleh kamu ceritakan di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRJ Pura. Nanti Hein bakalan bacakan biar semua teman berdua tahu kira-kira hari ini tuh hal apa yang berkesan untuk kamu pastinya. You my little boo thing.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info. Teman terbaik
3: kamu. Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung di program acara Cerita Malam ya. Dan pastinya teman terdua seperti biasa di pukul 23 ada jazz music yang spesial bakalan dihadirkan untuk menemani teman terdua hingga nanti di penghujung hari ini tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha. Itu lihat tuh, muka lihat.
2: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
2: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
2: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
2: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
2: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
2: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
2: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
3: FYI, for yay info.

0: FM.
1: Teman Pro 2 di mana saja berada? Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Program Madu Air di Jayapura akan kembali besok hari di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madu Jayapura.

3, Arema FC mendatangkan bek tengah asal Brazil Diego Luiz Landis untuk memperkuat sektor pertahanan tim dalam menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Diego Luiz Landis tercatat sebagai pemain belakang senior ketiga yang didatangkan oleh Arema FC setelah sebelumnya mengamankan jasa dua bek yaitu Robby Darwisa dan Alexandra Dewangga dari Persib Bandung. Tidak hanya itu, Arema FC juga mampu mempertahankan pemain berpengalaman seperti Hansamuyama Pranata, Alvarizi Julia Guevara, Matheus Blade, Betinho, hingga bek potensial Ahmad Maulana.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika, kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga, ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsi, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul. Di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Raka.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang ya. Oke. Okay. Bung Raga ditahan dulu, jangan terusin dulu. Saya coba terima pendengar dulu ya. Ada yang ngantri di Jakarta, ada Pak Roni. Silakan Pak Roni. Salam olahraga, silakan.
3: Ya. Saya ada 3 komentar Mas Pajar. Yang pertama, ketika Argentina main wasitnya dari Prancis.
1: Oke.
3: Okay. Sedangkan Prancis main wasitnya dari Argentina.
1: Oke.
3: Okay. Itu seperti wasitnya seperti berbalas pantun gitu.
1: Oke.
3: Yang kedua, 4 besar nanti akan dihuni oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Argentina.
1: Oh, itu prediksinya. Itu prediksinya Pak Roni. Oke.
3: Okay. Yang ketiga, Spanyol nanti 2-0 Mas Pajar buat Spanyol.
1: Oke, okay. Baik. Masih jagoin Spanyol nih. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Roni. Pak Wibi di Makassar. Oke, okay, 2 dulu ya. Pak Wibi silakan. Salam olahraga.
4: Malam.
1: Iya.
4: Pertandingan Spanyol dan Belgia tidak ada yang saya dukung, Bang. Tapi saya mendukung wasit yang netral dan jujur.
1: Ah, siap. Ini kesalahan penonton ya. Mesir Argentina menyita banyak perhatian dunia. Itu banyak banget. Termasuk mungkin Bung Raga ya. Walaupun ya walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase. Lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, tanda baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak sepowerful ketika melawan negara lain mungkin. Karena dua gol terakhirnya itu seperti bola nemu dalam tanda kutip, Bung Raga. Kesalahan dari pemain belakangnya Amerika Serikat, kiper dan juga pemain belakang Amerika Serikat. Tanggapannya gimana nih, Bung Raga?
2: Ya, Belgia, nanti tolong coba dikoreksi ya. Kalau nggak salah di fase grup itu kan imbang terus tuh.
1: Iya, tiga kali imbang.
2: Dan akhirnya bisa menemukan performa dalam kutip terbaiknya ketika melawan Amerika. Tampaknya pun banyak orang atau banyak publik sepak bola, pencinta sepak bola itu yang bersyukur tuh akhirnya nih Amerika
1: pulang ya, nggak lanjut.
2: Iya, apa namanya, keluar dari hotel gitu. Akhirnya angkat kaki cek dari hotel begitu kan, kurang lebih.
1: Iya.
2: Dan saya setuju sebenarnya sama yang diucapkan Bung Fajar bahwa ini kemenangannya walaupun besar tapi kayak kurang greget.
1: Iya.
2: Dua golnya itu kayak gol nemu gitu.
1: Iya.
2: Cuma memang itulah ya dalam sepak bola ketika ketika sudah menemui jalan buntu, ada yang namanya Dewi Fortuna begitu kan. Bahkan ketika adu penalti pun, ketika kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, sebuah pertandingan kalau sudah masuk ke adu penalti berarti menunjukkan kalau dua tim itu sama-sama kuat. Bisa dibilang tidak layak menang, bisa juga dibilang tidak layak kalah sebenarnya.
1: Oke, okay, itu Dewi Fortuna yang berbicara berarti ya, faktor luck ya. Betul.
2: Oke. Okay. Dan juga faktor-faktor lain seperti mental.
1: Iya, tapi pertanyaan saya belum terjawab nih, Bung Raga. Apakah Spanyol sampai dengan titik ini masih belum teruji bertemu dengan tim yang benar-benar tangguh dalam tanda kutip, terbukti dari fase grup saja terlihat mudah, walaupun mengejutkan ditahan imbang Cape Verde, lalu kemudian bertemu Uruguay dan Saudi Arabia, kemudian kalau di Belgia berbeda itu di setelah fase babak penyisian itu masuknya ketemunya Senegal yang kemarin itu menang 3-2, itu menang dramatis. Senegal kita tahu bahwa itu salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini yang digadang-gadang justru malah Senegal yang lolos, tapi kemudian akhirnya Belgia yang lolos. Itu artinya Belgia justru malah terlihat sudah lebih teruji ketemu tim-tim tangguh sebelum sampai ketemu Spanyol, sementara Spanyol sebaliknya. Tanggapannya gimana, Bung Raga?
2: Kalau saya lihat, Belgia, dia sering bikin gol, tapi juga mudah kebobolan. Ya. Karena sebenarnya gaya ininya, Bung Fajar.
1: Gaya permainannya?
2: Permainannya seperti itu. Ada kan tim yang main terbuka, ada yang bermain hati-hati, ada yang main progresif, ada yang bermain pragmatis, gitu kan kalau menurut saya. Nah, makanya Belgia tahu, dia sadar, bahwa mereka sadar bahwa kekuatan Belgia itu ada di finishing touch, atau di lini depan, atau di lini serang.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika akhirnya kebobolan, ikut filosofi Mourinho atau siapa ya yang pernah ngomong bahwasanya you menang 1-0, you menang 4-3, it doesn't matter, yang penting lu menang gitu. Artinya lu kebobolan 4 gol tapi
1: iya, yang penting menang karena poinnya 3 gitu ya.
2: Ya,
1: daripada seri 1 doang gitu.
2: Ya, itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa pertemuan melawan Spanyol yang lebih apa namanya, lebih kuat dalam defense, kemudian lebih mungkin nanti akan lebih mendominasi ya jalan pertandingan. Itu justru Spanyol yang akan diuji oleh Belgia dalam urusan bertahan. Bertahannya Spanyol itu sih yang saya akan lihat itu. Begitu, Bung Fajar.
1: Oke, baik. Kalau terakhir mungkin sebagai penutup, kira skor berapa terakhir? Kurang kira-kira.
2: Melihat gaya bermain Belgia yang cukup terbuka dan juga Spartan ya dalam menyerang tapi buruk dalam bertahan, saya bisa lihat prediksi ini mungkin golnya akan banyak lebih dari 3. Hmm. Artinya bisa mungkin 2-1 mungkin.
1: Okay. Karena mainnya terbuka ya.
2: 3-2. Hmm. Ya, kalau itu saya lihatnya begitu. Spanyol pun juga sama.
1: 3-2, 2-3 itu unggulan siapa nih? Lebih jagoin siapa?
2: Spanyol deh.
1: Kok pakai deh? Tapi Mas, Bung Geraga makasih ya atas analisis ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Geraga. Ya, demikian mendengar Geraga Noriksani, pemerhati sepak bola, sudah kami ajak berbincang.
5: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar dalam To The Point malam tadi, kita bicara tentang kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian. 3 kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan malam ini kami adakan konferensi pers, tapi dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan, yaitu dari konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kejaksaan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin dalam 3 kasus besar korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataannya, dan juga nanti kami hadirkan juga bagaimana OJK mengungkapkan kasus pidana penyelenggaraan asuransi dan penyitaan aset hasil kejahatan di segmen berikut ini, dan kami hadirkan pernyataan lengkapnya tentang hal itu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan, bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
7: yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Lima, di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi. Demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, kelurahan merah putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas kepada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir nih, udah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya rekan-rekan. Jadi sempat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya, masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai tanggian. Nah ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya, ya. Tanahnya masih berjalan, ya. Tanahnya masih berjalan di eksekusi, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita kan masih ketemu, jadi nanti saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Tarsadio.
5: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feryansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes Erdi Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Mutarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Jaksaan Republik Indonesia. Oh iya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya saya, kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi, sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi, kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feriansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi.
11: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023. Karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali saudara Henry Supya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami kembalikan.
10: Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki. Saja mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu. Monggo silahkan nanti diatur.
12: Terima kasih Ibu Ketua. Saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius sebagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian Kejaksaan, PPATK, dan semua tentu di sini juga ada ATR, BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita, terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Ketua.
10: Terima kasih. Saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya. Nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab. Silakan nanti dengan tim.
13: Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Supya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Supya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut kuhab baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendy Surya ini sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha. Kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.
14: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan

atau penyediaan dana alternatif untuk mendapatkan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menembus babak semifinal. Setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Soroni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kepada anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk anda, di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPP SDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran, yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Pendengar, informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi ini, informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Bupati
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again, it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mawar Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Muda banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model, dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, sedang sayang-sayangnya.

pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menjamu malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: satu peradulnya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tonggo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masuk masuk ke tengah. Masuk. Luar biasa. Tapi aku baru aja
1: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan pemilu udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo. Sudah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya. Artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya.
1: Iya.
2: Yeah. Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan. Bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi. Hmm. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry, Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay. Jadi,
2: penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum, gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada,
1: yeah,
2: gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-data pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas dari gesekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara,
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi, atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap, atau misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu kan? Nah, misalnya, jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi, kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan, gitu kan? Nah, jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke,
2: nah,
1: jadi tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
2: Berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oh, iya, dugaan sementara.
2: Ya, karena itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu
1: tarik ini. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. 1 dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2 korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption. Atau korupsi politik, namanya political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara.
1: Ditahan dulu, ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu, apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti gitu kan.
1: Oh iya. Wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya. Oke, dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi
1: ada.
2: Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Gitu. Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif, kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
2: Pasti TPPU pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisinya apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul di apa namanya sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah ini kan, ini juga dari awal ketika saya jadi wawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
3: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
3: Iya, silakan.
4: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemadaman.
3: Oh, iya.
4: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Makan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
3: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
4: Iya, di beberapa kota di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
3: Oh, tapi tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
4: Bergilir.
3: Oke. Oke, Kapal.
4: Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan,
3: okay. Iya.
4: Kalimantan Selatan itu.
3: Oke.
4: Okay. Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
3: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
4: Pak Hendri ya.
3: Iya.
4: Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
3: Yeah.
4: Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
3: Siap.
4: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
3: Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Iya, ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam, Pak.
5: Malam, Mas Fajar.
3: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
5: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
5: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
3: Oke.
5: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
3: Okay.
5: Nah ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
3: mencuri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
3: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan okay. Tetap dilindungi, Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
3: Okay.
2: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
3: Okay.
2: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika diduga sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya. Gitu.
3: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan.
3: Okay.
2: Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SEMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
3: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
3: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
3: Oh gitu. Gitu
2: kan? Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan.
3: Ya.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
3: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
3: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
3: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa lakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam apa ya, boleh dibilang okelah ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga gitu kan. Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
3: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah ya. Seperti itu.
2: Ya, jadi nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu.
3: Okay.
2: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Sebenarnya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan.
3: Okay,
2: walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
3: KPK tuh biasanya, Pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
3: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni, oke. Okay.
2: Tapi penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan apa yang begitu banyak, yeah, gitu kan, yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah, dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan.
3: Yeah.
2: Nah, kemudian juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan, yeah, gitu,
3: yeah.
2: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan saya nggak, yeah, tahu perkembangan seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuhun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya, tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena, okay, kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan, untuk penegakan hukumnya. Berani nggak? Satu. Cepat nggak? Dua, gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu, yeah, aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor, yeah, dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada jangan korupsi. Mundur, Pak. Nah, ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
3: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian, ya, ya. Pak Henry. Tapi ya, pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
2: dimungkinkan Pak, terhadap undang-undangnya membolehkan.
3: Oh
2: itu.
3: Boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini ditimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
2: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc.
3: Iya.
2: Sejak 2019 maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan? Artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau mau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
3: Iya iya.
2: Ke KPK, gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
3: Iya, toh juga kepolisian. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
2: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah untuk mencegah itu bisa saja supervisi dialihkan KPK kan, boleh-boleh aja.
3: Oke, baik. Kalau gitu, wah ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
6: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri, campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Begitu.
2: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Ya.
2: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya. Jadi
2: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
2: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan yeah.
2: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Gitu. Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006 artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar kita menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu
1: mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
2: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: And the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon kepada wartawan di Jakarta.
1: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
2: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
0: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan cagar budaya.
3: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
0: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekadar

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Jelas.
1: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0. Itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang ya. Oke. Okay.
2: Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam Mas
0: Susilo. Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, yeah, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah,
2: di dunia ya.
0: Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat terseok-seok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu, Bung, Spanyol ini?
2: Ya, tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun. Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah tim ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter. Tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Jadi Spanyol nanti akan pulang menang
0: tapi Spanyol. Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke, baik Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya, Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru. Kayaknya tipis.
0: Gimana ya, tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol.
0: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti kayak ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4. Ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih, kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
0: Iya.
2: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
0: Belgia.
2: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi, kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna
0: di belakangnya. Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1-2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan, dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah, dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya. Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya, motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur golnya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
7: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
0: Oke.
7: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin sangat benar ya sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
7: Agak berat karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
8: Selamat dini hari Mbak
0: Yanti. Iya.
8: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
8: Kalau saya emang tim favorit dari dulu si Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan Spanyol nggak pernah kebobolan.
0: Okay.
8: Itu nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
9: Selamat pagi Mas
0: Rizu. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
9: Udah pagi di sini.
0: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih atau malah nobar di sana?
9: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, okay. Gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
9: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke, okay. Kira-kira berapa skornya?
9: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
0: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
9: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
10: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
10: Ya kalau skor ya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
10: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh Spanyol.
10: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke.
10: Okay. Cerita lagi aja nanti ini 2-3 ya begitu.
0: Oke, okay, baik.
10: Unggul Spanyol 2-3.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore.
10: Okay,
0: ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-hmm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-hmm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
2: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke.
2: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jadi penalti mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
12: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di atmosfer. Ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere.

0: akan segera dimulai babak pertama dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, dituju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Laporte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-uti ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, menahan bola sejenak, berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutak-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendangan kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirro pendek saja lemparan kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tapak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras. Lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri Cucurella, kenalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebenarnya, kutip-kutip melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah kepada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella, dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dia ke sektor tengah yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja. Nomor punggung 8, Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung adalah Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana adalah Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan.

0: Dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel. Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri. Serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, tambahnya ada Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kanan. Nathan Ngoy pendek saja, pada rekannya di sana ada Lastanyi, umpan langsung ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung ada Pedro Porro. Tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, kembalikan kembali Oyarzabal, kembalikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodi, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mena Nyamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah 8 pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merasak dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merasuk sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi. Pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Kuiper ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya pada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Kini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pernah dari Belgia, Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga dilakukan, sudah dilakukan oleh Fabian, dituju oleh Kukurea, namun bisa tahan senyap oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tarik lagi melukur, ada Rodri, tenang masuk, oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang emas yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim De Kuiper tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol, dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Bertung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin, mencoba menyebut bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, bolas Raskin kini alir ke sektor kiri kepada Kuiper ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Ada Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoi, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kiri, ketujuh di sana ada nomor punggung 5 De Quiver, langsung tendang ke kaki kiri yang tujuh ke sektor depan ada Charles, heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Porte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoi, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bisa mengkastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan sana yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi yang masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya. Ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan, yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, seram dari Spanyol, yang dituju adalah Porte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang, masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan akhir jabal, mampu dia mengasih bola sebenarnya, langsung syuting, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena, atau satu pemain dari Spanyol tadi, yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoi. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik itu bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja tujuh oleh Kluivert, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Gimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan, yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal yang harus turun ke belakang menjemput bola, pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya, sudah masih menantikan. Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu disusun oleh Oyarzabal, melebar ke sektor kanan ada Cucurella, Cucurella umpan ke depan itu jadi oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan melakukan tidak jadi, hanya berkumpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles, Charles de Ketler, umpan langsung, masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai, umpan tadi masuknya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Van Aken. Van Aken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Mark Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap Thibaut Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Cooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxime De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, ah berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel umpan terobosan dia kepada Maxime De Cooper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Kouko Barsi berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan saat ini. Berikan lagi kepada Kouko Barsi yang ada di sektor tengah permainan. Kouko Barsi masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik maksudnya tadi ke depan. Namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan. Nah, sayang sekali berbahaya. Namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol sudah dieksekusi saat ini. Ada Kouko Barsi. Kouko Barsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan. Berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo. Dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain. Namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna. Dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang. Berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih seakan sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngo ya, terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tuilemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tuilemans di sana, yeah, Tuilemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz, yeah, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tillemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
2: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
1: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
2: betul.
1: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
1: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir, lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri, masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia Thibaut Courtois yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles de Ketelaere yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil di eliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal, salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia, umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia, umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Saat ini ada Pau Cubarsí datang dari belakang untuk membantu penyerangan, melebar dia berikan kepada Lamine Yamal, umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne umpan langsung ke depan, maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Mersele. Saat ini ada Jeremy Doku utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne, masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, umpan ke belakang berikan kepada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy, masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia, maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung melakukan tendangan dan gol. Sebuah
3: tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian ini, Bung?
2: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save kalau di bawah Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
1: Dan ini benar, Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol, Bung.
2: Iya, betul. Dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang. Dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya. Sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
1: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Ini Rodri, menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dibertahankan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, menjadikan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol. Masih belum, Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masuk ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu, para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah. Karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada Tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan. Dan kita masih menantikan Lamine Yamal langsung tendang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Ini ditunjuk oleh Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo. Mencoba melihat pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Mikel Oliver tadi. Sehingga memang tadi kan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi. Namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Mikel Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan overplay sudah dilakukan. Pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi. Dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama. Mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Puro. Umpan lagi ke sektor tengah. Yang dituju di sana adalah Porte. Nomor punggung 14. Umpan ke depan. Yang dituju ada Erjapa. Mampu dikuasai sebelumnya. Oh, Erjapa. Langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi. Namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit apakah memang ada pelanggaran atau offside. Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol pendek saja tadi. Rodri melebar dia kepada Fabian Ruiz. Dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian. Dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan. Lebar saja ke tengah. Ketujuh Fabian Ruiz. Dorongkan lagi kepada Bruno Simon. Langsung tendang kaki kanan. Sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal. Namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois umpan saja. Lambung sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri. Melewati dua pemain Belgia. Cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia pendek saja lagi kembali rekannya. Ada Pedro Porro menjemput bola. Tarik lagi ke tengah. Yang dituju di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte. Dorongkan kepada Cucurella. Kepada Alex Baena. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Umpan dari ke belakang Alex Baena. Umpan kepada Air Jabal. Kembali ke Dani Olmo. Umpan satu Air Jabal. Kembali ke Olmo. Oh, kembali membentur kaki pemain Belgia. Masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia. Dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri. Sambil berjalan, sambil mengirim bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan. Namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sekian Belgia. Menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana ada Charles de Ketler. Dengan satu pemain dari Spanyol tampaknya ada Aymeric Laporte. Dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol tampaknya. Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja. Masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin. Menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi. Namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo. Pendek saja kepada Fabian Ruiz. Oh, cantik sekali dia. Lakukan selebrasi yang cukup bol. Pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia. Ini tujuh adalah Pedro Porro. Kembalikan ke Lamine Yamal. Masih mengutik-utik bola dia. Tidak memberikan umpan, tidak jadi. Mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kembalikan lagi kepada Rodri. Melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia. Umpan Kurela ke tengah lagi kembalikan dari Olmo. Kembalikan lagi kepada Rodri. Umpan lagi kepada Yamal. Mampu lebar satu pemain dari Belgia. Mampu dari Lamine Yamal. Shooting! tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini. Hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasa bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Rambut kembalinya ini mencoba melalui satu pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan. Ada Van Aken, kembali ke Kevin De Bruyne. Kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard. Melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Yang dituju satu pemain nomor 27. Umpan langsung melalui gawang, tidak jadi. Oh, kembali membentuk tadi dapatnya umpan Raskin. Namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin umpan ke melalui gawang. Ada Nicolas Dan, Nicolas De Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles De Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
2: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya jajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles De Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
0: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte. Umpan lagi, kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro. Maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois. Melebar dari ke sektor kiri, di sana ada Michel memberikan umpan pendek kepada Kuyper. Dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi. Umpan ke depan, yang lagi tuju adalah Charles De Ketler. Umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi. Dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuyper. Kuyper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard. Melebar dari sektor kanan, di sana ada Nathan Ngoy. Dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne. Kembalikan lagi kepada Van Aken, Van Aken kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy dorongkan lagi 1-2 di bersama Andat Roshan. Masih berputar-putar dia. Umpan saja kepada nama Charles. Kita masih menantikan apakah terjelempar ke dalam. Bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi. Di sisi kiri pertahanan Spanyol yang masih kelemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Van Aken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Ada Rodri, kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi. Tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuyper. Coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi. sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Lamine Yamal sering menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-utik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Forte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Forte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini. Skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kamu melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia, kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atalanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin, nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bung?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Artinya nih, kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles Gettler ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Dan Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol. Dan juga passing-nya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya, betul ya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing, dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya. di winger di sisi kiri, dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
0: okay.
1: Tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella, juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belnya ini ya.
0: Oke.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya, karena menarik celana dari kaki. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya, sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
3: Okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Akejai Bijaksana melaporkan.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard. Dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku, mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan. Masih Pau Cubarsí, umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Cubarsí. Namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Cubarsí, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois, kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Cubarsí, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan, umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne, bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan Kali ini ada Emerick Laporte, 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jadi Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Emerick Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan berbahaya, namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Kubarsi, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal, utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena, tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Kali ini ada Marco Kurela sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil lewati gol. Sayang sekali pendengar, sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola kali ini, maksudnya berikan saja pada Carlos de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz yang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela. Sayang sekali umpan terobosan dari Marco Kurela tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Kubarsi umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri telah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken backpass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuiper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih backpass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Mitchell berikan kepada Maxim de Kuiper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy, umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Mitchell melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku, tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuiper. Tendangan langsung tadi pendengar, umpan 1-2 tadi sangat cantik, oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuiper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol. Namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuiper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri, umpan 1-2, tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Baik, pas lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu ppemain, berikan pada Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Baik, pas lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri berikan kepada Pedro Porro saat ini, umpan lagi kepada Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol, berikan lagi bola kepada Pedri masih umpan 1-2 dia, kembali kepada Aymeric Laporte, langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri berikan lagi kepada Laporte kali ini ada Rodri, Pedri maksud kami, Pedri melebar berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, dan kali ini melebar lagi berikan, ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan, umpan saja berikan kepada Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia, dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tekeler, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tekeler. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurella. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurella, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60, skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21, Oyar Zabal kepada Lamine Yamal. Langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang, dibawa Courtois. Sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri, masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa. Umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset ke pemain. Umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan. Umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri, pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal, lakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal, masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada 2 peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres melewat satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melempar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal, mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Cucurella, menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang tuju ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada
3: Ubarsi menyisir kini, berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada De Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir garis kotak penalti, melewat satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia. Tampaknya tadi cukup baik bagaimana Joachim Seis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, menjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola. Umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol, ada Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembalik dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan sih kepada Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya menjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
4: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaer akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaer, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
3: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
4: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area lapangan pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain, tampaknya kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, dan itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan saja diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Pesta Bola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari, umpan lagi kepada Raskin, namun kembali diproses sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendele bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, kini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja sekantar kiri, jauhnya tuju ada Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik lik dia, lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi mencoba untuk melewati garis lini kanan lapangan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melewati dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung ke mulut gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Yarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran, sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Shane Lemens sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepak ya, masih mendelai bola, ya sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lemens sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol kembali kepada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat Masih Laporte dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Arzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Arzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada penantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Arzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi, dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Arzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, itu jualan Lukaku pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Pisel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro beri umpan tarik melalui gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye pun tadi. Kembali lagi, umpan kini serangan balik, Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia, mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol, dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21 Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang, Witsel, dorongkan lagi ke belakang, pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning, lepas kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meragut sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocor saja, dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol menguasai bola, kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melebar dia ke tengah. tengah yang dituju oleh Dani Olmo melewati satu pemain deh bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali oleh Zabal, memutar dia kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, umpan wancu yang baik tadi namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
2: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Cucurella, umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan, penyerangan berikan kepada Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal, kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri, kali ini Nico Williams umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens, kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola Lamens dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Tetekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella, dikejar tadi oleh Marco Cucurella, kali ini Marco Cucurella umpan 1-2 dengan Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri, Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal, maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo, umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri, pertahanan dari timnas Belgia, back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams, umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri, Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Salemakers nomor punggung 22 sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Salemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya, umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2 berikan kepada Lamens. Kali ini berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Barsir, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan, umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia, umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pau Cubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Cubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Cubarsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens,
5: dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pauku Barsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
4: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pauku Barsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga lawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
5: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pauku Barsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
3: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Correa, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang ditujukan adalah pada Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi, apakah Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kepada dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol, kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk pada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy, terjadi lagi pelanggaran. Tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri, yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertandingan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan, yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini, nomor punggung 23. Nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan, Alexis Solemekers, mampu dia melihat setiap pemain, umpan dari kemudian jalan kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemekers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri, masih melik-liknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran, justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol dengan menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Salamakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat, kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali menyamai, dan bola dengan cekatan Joaquin tadi, mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi, di sektor tengah lapangan pertandingan, serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga supporter dari Sebastian Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelip bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia. Sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin. Jauh kepada Brandon Michel. Tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana. Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi. Pedro Porro umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir sebelah kiri, ada Alexis Salamakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana. Kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, adalah Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana tuju adalah Michel. Brandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku. Sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewat garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres. Mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Mark Cucurella. Masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sene Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Salamakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, meliluk dia, kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan yang dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Porro ataupun rekannya di sana, memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir dengan demikian. Maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
6: Ya, lagi-lagi seorang Mikel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Mikel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
1: Ya.
6: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Mikel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
1: Ya.
6: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86 dan hanya beberapa menit berselang dia
1: 2 menit.
6: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Ini memulihkan bahwa bagaimana seorang Mikel Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
1: Ya.
6: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola, dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah

0: Bagaimana Pak Is, Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini yang menjadi tantangan ini, Bang Wis, loh.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya
0: Mbappe.
1: Juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
0: Ya.
1: Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal selalu
0: gagal
1: di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, baik.
1: Tapi mau tidak mau ya. Namanya bola pasti ada mainannya.
0: Betul,
1: kan?
0: Baik.
1: Untuk besok ini, Bang Wisnu siapa yang
0: ini? Iya, dengan
1: besok dini hari.
0: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke, ya. Untuk Bang Wisnu,
0: ya.
1: Salam olahraga Faiz buat nontengah seluruh Tenggara.
0: Iya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap, ada Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya. Saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini
2: akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja
0: Bung
2: Wisnu, Bung Hendri ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, salah saya Spanyol, Kak.
0: Tadi mendukung
3: ya, tadi dikasih ya? Skornya 2-0 tapi 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul. Ibaratnya
3: mereka berhasil sih memobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, okay. Baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnuwardana.
0: Iya, Jaya.
4: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
4: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
4: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Iya.
4: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
5: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
0: Iya.
5: Itu yang saya harapkan itu kan nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
0: Betul sekali.
5: Untuk pemain-pemain sama-sama cepat,
0: iya.
5: Sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa. Dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
0: Oke. Okay.
5: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh.
0: Iya.
5: Hampir mampu menahan serangan dari pertahanan dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
0: Betul sekali.
5: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Gitu.
0: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
6: Pak Wisnu.
0: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
6: Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti.
0: Wah. Oke, baik Pak John.

0: Ya, terima kasih. Global. Ya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
1: Ya, mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
0: Yeah.
1: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi, Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya, bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
0: Wah. Iya, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Henry?
1: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
0: sudah Spanyol maksudnya.
1: Ya, Spanyol. Ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
0: Yeah.
1: Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya. Karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah, sampai lini depan, hampir tidak ada celah ya tim ini ya.
0: Rata tuh.
1: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head-to-headnya, sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
0: Yeah.
1: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack. Baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
0: Baik, terima kasih Bung Henry atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Henry.
1: Oke,
0: salam olahraga.
1: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 90,1 Satu FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran Piala Dunia antara Spanyol versus Belgia di pagi hari ini. Dan dari tadi jam 4 ya, aku udah otw ke kantor jam 4 kurang gitu teman Pro 2. Ternyata Jayapura tadi pagi ya, dini hari tadi, rame juga ya. Kayaknya ramainya karena banyak pendukung Spanyol yang dari tadi malam sudah meramaikan jalanan di wilayah beberapa titik wilayah di Jayapura gitu teman Pro 2. Jadi ya seru sih gitu. Aku pikir bakal sepi gitu ya. Ternyata okay, ramai juga, apalagi aku tadi lewatin Entrop. Jadi benar-benar okay, banyak juga nih yang nongkrong gitu ya, anak-anak muda mungkin ya. Mungkin selama Piala Dunia ini teman Pro 2 banyak tidurmu yang terganggu karena kebanyakan siaran itu di dini hari, tengah malam gitu ya. Tapi kalau timnya maju ya, seperti tadi Spanyol sudah memenangkan antara Belgia gitu ya, 2-1 poinnya gitu ya, nggak apa-apa tidurmu terganggu ya, asal timmu bisa terus maju gitu kan. Dan pokoknya teman Pro 2 ya, terima kasih untuk yang selalu setia dengerin Pro 2 dari pagi tadi ya. Selamat pagi semuanya, mungkin ada yang baru bangun ya, karena ini hari Sabtu, jadi happy weekend semuanya. Dan waktunya Faiza menemani kamu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang mau bersiap untuk Car Free Day ya, di perjalanan mungkin lagi dengerin Pro 2 juga, hati-hati. Aku cuman titip satu aja, bolehkah? Nanti ke Car Free Day, jajanannya dikirim ke Pro 2. just tip aja sih ya. Aku gak minta, cuman just tip, nanti ku bill-nya boleh balik aja gitu. Bercanda ya teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat pagi semuanya ya, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selain ada info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura yang bakal aku share untuk kamu, so jangan kemana-mana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba lagi menyapa kamu dari Jalan Tasangka Pro 63 Jayapura Teman Pro 2. Dan aku mau share beberapa informasi info Pro 2 untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura Teman Pro 2. Informasi pertama datang dari pemerintah Provinsi Papua yang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi yang direncanakan berlangsung di lapangan Mandala Kota Jayapura. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua Suzana Wanggai mengatakan panitia telah melakukan peninjauan awal untuk memastikan kesiapan lokasi termasuk kondisi lapangan, akses masuk dan keluar serta kebutuhan sarana pendukung upacara. Ya, menurutnya aksi peninjauan akan menjadi dasar penyempurnaan berbagai persiapan teknis melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Dan pemerintah Provinsi Papua juga mengajak masyarakat menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan digelar. Informasi selanjutnya Teman Pro 2 datang dari Biro SDM Polda Papua yang menggelar asesmen jabatan bagi calon Kasat Samapta dan Kaposek Jajaran Polda Papua yang berlangsung di gedung asesmen Biro SDM Polda Papua Kota Jayapura. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua AKBP Umar Nasatekai mengatakan asesmen ini merupakan bagian dari pembinaan karir untuk mengukur kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan potensi personil sebelum menduduki jabatan strategis. Asesmen ini juga tentunya Teman Pro 2 menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap personil yang akan menduduki jabatan strategis dan dengan demikian proses pembinaan karir dapat berjalan secara objektif, profesional, dan berbasis kompetensi. Adapun sebanyak 24 peserta mengikuti asesmen dengan metode multi-tools yang melibatkan multi-asesor dan tahapan penilaian meliputi tes psikometri untuk mengukur kepribadian dan potensi dasar, leaderless group discussion untuk menilai kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan, serta behavioral event interview yang menggali pengalaman kerja peserta sebagai dasar memprediksi kinerja di masa mendatang. Selanjutnya informasi datang dari pemerintah Provinsi Papua yang mendorong dapur program makan bergizi gratis yang memprioritaskan penggunaan telur produksi peternak lokal untuk menjaga harga dan meningkatkan penyerapan hasil ternak di Papua. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua Suzana Wanggai mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul melimpahnya pasokan telur dari luar daerah yang menekan harga di tingkat peternak lokal. Pemerintah juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan telur produksi Papua sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan. Data pemerintah Provinsi Papua menunjukkan produksi telur lokal terus meningkat di wilayah Tanah Tabi. Kapasitas produksi kini mencapai sekitar 561 ribu butir telur per hari sehingga diperlukan perluasan pasar untuk menyerap hasil produksi peternak. Dan selain mengoptimalkan penyerapan melalui program makan bergizi gratis, pemerintah juga menyiapkan distribusi telur lokal ke sejumlah kabupaten seperti Mambera Moraya, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Langkah ini juga diharapkan menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di Papua. Ya, masih dari Jalan Tasangka Pura 63 Jayapura Teman Pro 2. Itulah informasi Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Dan masih di 91.1 Faiz akan kembali lagi. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Okay, teman Pro2, sambil nemenin aktivitas kamu, tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro2 fakta unik pagi. Jadi senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah, atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan, gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro2. Cukup cium aroma kopi aja udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi tim kopi mana suaranya ini? Next ya teman Pro2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger, kayak habis dicat teman Pro2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Iya.
2: Mbak tahu kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau, jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Menjelang pukul 8 waktu di Indonesia Timur, waktunya sepakat teman Pro 2 menemani kamu di program selanjutnya. Ya, pokoknya selamat pagi menuju siangnya kamu ya, teman Pro 2 yang mungkin sudah pulang dari Car Free Day. Gimana? Seru kah Car Free Day Jayapura di hari ini, rame? Tadi juga aku sempat beli sarapan dulu, teman Pro 2, jadi banyak ya orang berkeliaran gitu ya di pagi hari ini. Karena memang kalau hari weekend terus hari libur bisa dimanfaatkan dengan olahraga pagi, itu adalah suatu nikmat yang mungkin weekday tidak bisa kita lakukan. Oke, tentunya teman Pro 2, setelah ini disepakat Faiza akan share satu topik di Instagram Pro 2 Jayapura. So langsung aja ke Instagram, jangan lupa di follow. Faiza kembali lagi untuk kamu, satu topik apa yang bakal aku bahas, kita tungguin ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti Mati Lampu dari Ungu Teman Pro 2, lagunya Kik Nasar direkrit ya sama Ungu. Jadilah versinya Ungu seperti itu Teman Pro 2. Tapi seru ya lagunya ya. Dan semoga bisa menyemangati kamu Teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Oke ya Teman Pro 2, sepakat di pagi hari ini kalau biasa hari Sabtu kamu mungkin ada yang pergi car free day. Tapi mungkin juga ada olahraga pilihan kamu di pagi hari yang wajib kamu lakukan. Apakah jogging, apakah langsung pergi ke tempat gym, apakah langsung berenang. Coba dong sebutin ya olahraga favorit kamu yang dilakukan tiap weekend itu apa Teman Pro 2. Disepakat kali ini sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Aku tungguin jawaban kamu di Instagram Pro 2 Jayapura tentunya Teman Pro 2 ya. Request lagunya nanti ya, karena di program Pro kamu itu di jam 10 sampai jam 12. Tapi karena hari ini ada musik trainer nanti di jam 11 ya, jadi jam 10 sampai jam 11 aja di hari Sabtu untuk request lagu ya. Jawab aja dulu pertanyaan olahraga itu Teman Pro 2 ya. Aku tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura.
1: Setiap tahun, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. It's been a couple

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya. Sudah ada yang masuk juga di direct message Instagram Pro 2 Jayapura nih ya. Beberapa udah ada yang komen teman Pro 2 untuk topik di hari ini ya, olahraga apa favorit yang kayaknya weekend wajib dilakukan ya. Ada Kak Ani katanya ya, yang wajib dilakukan adalah jalan pagi. Sekalian jajan kali ya di CFD ya Kak Ani ya. Ya, terus juga ada Kak Dean ya. Aku langsung gym, jangan lupa americano. Cocok sih itu benar untuk ngebus energi pakai americano, langsung lah berenergi di gymnya ya. Langsung next ada Kak Sivan, katanya kalau aku berenang aja. Ya, di Ajen katanya pagi-pagi segar sekali. Kebayang ya, Ajen itu kalau pagi-pagi, duh, air gunung itu mata air dari gunung. Pasti segar ya mandi di pagi hari, apalagi di weekend itu bisa ngebus energi juga ya. Oke, masih ada 30 menit lagi teman Pro 2 di sepakat ya. Kamu bisa sharing juga apa olahraga favorit kamu yang wajib kamu lakukan setiap weekend. Langsung sharing ya.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Ya, ini lagu Eku Tes itu, aku tuh tadi kayak lagu BCL kah? Soalnya suaranya mirip-mirip ya. Ternyata Eku Tes teman Pro 2 cerita kita ya. Ya, dan masih di topik yang sama disepakat teman Pro 2 ya. Ada yang udah meramaikan juga nih teman Pro 2 tapi lewat personal chat katanya. Selamat pagi, mau salam dong boleh untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin, boleh banget. Selamat pagi juga. Ada Kalala juga yang lagi dengerin dari Sentani katanya ya. Kalau aku olahraga paginya masak di dapur, Kak. Siapin sarapan untuk keluarga. Kalau ibu-ibu kayak gitu ya, kayaknya ya, soalnya pergi ke pasar, ke dapur, itu juga udah berkeringat ya teman Pro 2 ya. Jadi ya macam-macam olahraga itu bisa dilakukan teman Pro 2. Lalu juga ada Kak Irfan ya, yang lagi dengerin dari APO katanya. Terima kasih Kak Irfan lagi dengerin ya, kalau aku olahraganya ini. Tenis, wih, tidak padel kah sekalian Kak Irfan ini? Tanpa perlu kata, kita bisa saling mengerti. Tapi tenis meja katanya. Boleh, apapun olahraga tuh bisa dilakukan ya teman Pro 2 ya. Kalau pagi hari tuh kayaknya cuaca juga masih segar, masih sejuk gitu ya. Jadi mendukung sekali untuk berproduktif ria gitu. Karena ini juga malam minggu, jadi harus disiapkan juga energinya untuk sebentar sore dan sebentar malam. Mungkin teman Pro 2 ya, yang mungkin nanti ada beberapa titik event yang aku lihat di Jayapura ini yang mungkin bisa jadi rekomendasi atau mungkin jadi ide untuk nanti sebentar kamu akan pergi kemana gitu ya. Tapi ya, namanya pergi, namanya bermain-bermain itu harus ada modal ya. Ya, jadi itulah yang harus disiapkan ya teman Pro 2, pundi-pundi ya untuk mendukung gitu ya jajannya kamu nanti sebentar sore atau sebentar malam teman Pro 2. Oke, thank you banget yang udah ngikutin sepakat dan sudah meramaikan di pagi hari ini ya. Nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur ada musik dan informasi tentunya teman Pro 2 ya untuk kamu ya, dan aku juga masih menemani nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi aja deh semuanya teman Pro 2 ya, yang mungkin lagi sarapan juga jangan kemana-mana ya, masih di 90.1 teman Pro 2.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.